rabbil arbab subhana musabbibil asbab subhana alladhi fis samai 'arshuhu wa fil ardi sultanuhu.